Ah, kau tidak tahu nama orang yang pernah melihat film itu nampak nain. Nada ingkar ya pun boleh wawa. Ah, ingkar ingkar nanti seorang orang yang kiri kah ke melari ke mungkin mengada itu taki. Kan wan nari mungkin ada ronde tuh ada tarik mana pita taki. Ayah deh na kau ngaku ni kira nak kau dineri ne. Kau nak kipu suki, kau nak tidak tahu pun dengan orang ini kau dineri ne. Kau tangi tangi kah tangi roy. Rona ke melarung orang kah ke mototo. Melayu yang na perhatian pun bodoh kau orang. Tetapi melayan tayeh.

Tua bine isuwa tahate bubua na iroura haen tarao. Ate aginna beyegi niya itahari na humeengi yoana rapiki oi merao. Nangana bundeegi limpeegi yoantano, au na huna ime arua haki iluia meen, au nuurua tararoe na bera. Diririki egi, sinataurapai ki limpeegi nikamenoi igeta na iroia meen. Nika sukui yoan beobeo ni meengi, kien kasini imangan naruga kien tayan nu. Ali anak kona engkau mora gay idahan mei. Arabi ke merau dili. Tahu nganan ibu kini kedai metuan isakin arabi ke mei arah merau.

0: kerikita wana daya.
1: Maya te destrekin kanya to wana yo te tarau esukun te tapare mena yete mia ke te account ane. Esa yo ke kairwa.
0: Es
1: ke ngai ai pa nesra yane te sanbe wa ke kwa kana pa mkate ke roi.
0: Kerana dengan nyawa aja, kerana dengan nyawa aja. Kadang-kadang ayah kain, kain

0: ning ayana
1: ah korang dah harapan apa yang kuente entah nak kente kanan nerani mea wakia nam tapan yang kuasan wakia mea yei tekeroi ah tekeroi napa yang kuasan nimane vei nam ka tekeroi nite pakantaya yo ako panti imetan apa yang nunguran dorona yon kanan nerani mea wakia isti imetan wakia nanu nantita yei kawati sangra nakama wari kitirain pasin apus maa idikara tarepun.

Angkai ke pantai mian tanah bandung orang han rarana yon tene mian wang kian nara tengka yai pun si tapi mian wang warik temen istan amburoi. Para operator sang orang nara tengka yai pun si tapi mian ono warik temen ist ayan amburoi jawa ono yon kawinan keke di kaki te yon kawinan bopo rata ikin kaya tapi ni keke di kaki langan nara teng ngelena pantai mian tuarikin wang kina ko on pesmaya rata repon.

Aku pun dia mian tuan ben bunuh orang apa yang meri FM 89.9 nanun tu meri orang detai dike. Bawa di sana orang nara tengkai roy. Hai pun si wapi me ono wa wapi mo ono warik temenis. Ah senang ngota kena pun bon wan wake. Piri piri tangan detai. Hai de senap pun dia mian tuan wake nak an pun teri tanah pe. Nangani kau dikit itu korang nari tan wawam. Imanya senamanga teri tanah ko ongram. Karena nam kata iri kayu. Tapi korang apa rabu deh tapi warga tanwa tak rona kena pe me terong rong meri ada responses akhirnya tadi me tanah pen pun rona kena pen karena nuaya ini nanti temeruan te tadi dikaya yo ada nam tapi ni kong rame yai ayo ti aku kape ni dikin wawa nak koim imanya sena data anakku karena nam tadi dikaya yo nara kata nuata tapi warga rong rong meri ada responses. Nangani ko mangkanya to korana ayo iriya kain den zing singis, this I promise you.

Hambatan ini beliau. Kayaknya sama si Jawa anak sekarang gitu kiri dek. Ya aku semua angkai. Ya tapi apa anak anak tuh kita ini mau kiri begini mau minta. Ada agak dikirakan tuh ini kiri kanan nafis sinta ruang tuh apa nih? Kita kan nota apa energi kita kita ini akan kain di pon kiri dek. Kita ini mau kuliah yang kain jono pun ini akan sekarang di kemeni hari kita wawa. Oh ini nang kata nota kita tadi ada nama ngopi lalu nanti dikuliku. Kami kawa, tapi nara kami kata nih ya iya. Ayer ya itu jepana negarinya ini nakoi ni kain tarawat ini ini nama biasa. Jin nama ini tarik kita ini kos nakoi anjiri ini kasihnya ini kiri ini tek. Ia dikin jahawai nakoi kain ini busin jahkan di kolengi. Kan nama ini kawa ni pung kai kai. Ibu kini jema ni pung oh enama mejana ya antu kini jema kiansi points. Ibu kini jahawat pung enama mejema kiansi points antu kita beri. Jahkan ini pung meyampu nakoi cerai. Ibu kini jahapung Manika ini aku pergi. Anjakan ini aku ini biasa apa nih? Anda senda apa? Asalnya ni kali kita ini kat sini tua acara kita sepupu tu.

Ahopan te ime tuan apa bandung orang apa ilari kau nanan tama erwan tetai dikai. Anar tengkai ayapan si. Nime wate itu anar kita menis anang poroi cawat ibu ina kaya disang ora. Ayong kan ibu nak apa nena pen dene dene nak kuim. Ibu kian tetai dikai yo. Kanon tetai dikai nampong ay. Harapan. Temuan ipung. Ahopan te bu ime wana peroi pung ente nama kaya na yo kita apa. Sa. Kapenyang kanong ora ada. Nau kapenyang dene dene ayong nak kuim.

Wana mauri te girbas o na mau swa kara pante nga pungla yu mga ayo na pa mauri FM 89.9 na kanwan wana te nga pungla rin tenaro ayu pana mo nito mauri na koyum on usmai kara kina kong mauri FM 89.9 sa limang oya na pero wa kina on te tangay na tenaro ayu on kara kwa po on roi te puya na te tayo di kari ang wasna musira wa ay kanwan te ara wawo mara nene ara mamaroro na koyum Senangat musim musim nak aku kuri gua nanti teneruan tengai na ayuh kuna anin ne kau mera dongo kata nuata ke sena ati betul tengah ni boleh nanti tinggal tu ayuh ayuh tara mula pita kemana mula dengan apa nama ibarat kita lo senang mula nak nuante ara mula dengan apa ayuh makun nara nana puyam ayuh untuk warat cakipoi ke kau kan dah ngai na ayuh kaitan aku tu ya.

Nathalie Nibel. Kayaknya semestinya coba anak kekan di kepingin cek. Ya aku semua hai. Oh ya tapi kapan anak di kota ini masih dibutuhin malam minta. Ada agar kira-kira itu ini kiri kanan nanti sehingga ruang tuh atau panen. Kita tahu nota apa energi itu bisa kita kontain di kuan di kepingin cek. Tapi ini mau kuliah yang baik jangan apa ini aku minta kan di kemengi hari ke kawah. Oh ini memang kata nota kita tadi ada yang memang kira alun nanti di kuriku. Dan ini kawah, tapi ini ada kamu kata nih ya ya. Hai hari ayah pencapana, ni kau riri nak kau ni kain tarawat ini ina nama biasa. Jin nama ni kari kita ini kau sena kau ane giri ini kasih ni ini kiri ini tek. Ia ikin jawabai nak kau ni kain ibu sini jangan di kolengi. Yang nama ni kau ane pung hai kai. Ibu kini jemuan ane pung oh ena mau menjana ya antu kini jemakian si point. Ibu kini jawab pung jemuan menjemakian si point antu kita beri. Jangan ane pung layam pung nak kau cari erik. Ibu kini jawab pung Anika, ini aku pergi. Anjakan ini aku, ini besok, apa ni? Anda senda apa? Asal waya ni kali kita, kita semua tua, asal tak kita, cepat betul.